Sare susu kom de na so wupie firi obotan mu se supura. Yada wasi ansa. Yada wasi prensa. Yadi anyum yi be me ma oso ne ya de dawase. Dasi ambre. Yada wasi ayembre. Asedan kwa.